dengan 39 bahan alam kaya antioksidan, membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukan agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. Motivasi dari Abraham Maslow, persembahan dari 93,8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Gampang. Ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it.

0: Kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru ta Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran

0: dan pendidikan profesi dokter terakreditasi pertama dari Lampetekes ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, weight cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Let's go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
1: Flash News. Satgas Pemburu Begal Polda Metro Jaya dan jajaran Polres mengungkap 870 kejahatan jalanan di wilayah Jakarta dan sekitarnya selama periode Mei 2026. Dari ratusan kasus tersebut, polisi berhasil menangkap 173 tersangka. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imamuddin menyebut kejahatan jalanan di Jakarta tengah meningkat belakangan ini. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan polisi yang dilayangkan masyarakat.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: program jaring radio pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Warga Desa Kemiren, Kecamatan Glaga Banyuwangi kembali menggelar tradisi Tumpeng Sewu pada Kamis malam 21 Mei. Ribuan warga maupun wisatawan domestik dan mancanegara memadati sepanjang jalan desa untuk menikmati makan tumpeng bersama dalam suasana guyub dan penuh kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, warga menyajikan ribuan tumpeng lengkap dengan lauk khas Osing berupa pecel pitik dan lalapan. Tak hanya warga lokal, wisatawan juga menikmati suasana kebersamaan yang tercipta selama acara berlangsung. Pelestarian budaya dan konsisten ini membuat Desa Kemiren mendapat berbagai penghargaan nasional hingga internasional.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. DPRD Kabupaten Situbondo telah mengesahkan rancangan peraturan daerah Raperda Kawasan Tanpa Rokok KTR menjadi peraturan daerah Perda dalam rapat paripurna dengan agenda rapat persetujuan dan penetapan Raperda Kawasan Tanpa Rokok. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo meminta kepada masyarakat untuk bijak dalam menyikapi peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Bupati juga mengajak masyarakat Situbondo agar mematuhi Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk memberikan udara bersih dan sehat bagi masyarakat, sebab paparan asap rokok mengandung bahan kimia berbahaya dan memicu berbagai penyakit.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemerintah Kota Batu menyatakan kesiapan mengikuti penilaian Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau Kata Kreatif sebagai upaya memperkuat sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Berbagai program pengembangan ekraf terus digencarkan melalui kolaborasi komunitas kreatif, pelaku UMKM, hingga dukungan event internasional seperti Batu International Kids Film Festival. Kota Batu juga dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, wisata, dan inovasi. Sejumlah komunitas kreatif lokal bahkan dipercaya memperkuat jejaring nasional Indonesia Creativities Network atau ICCN. Pemkot berharap penilaian ini dapat mendorong pengakuan Kota Batu sebagai kota kreatif yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, jemaah calon haji dari kloter 81 yang menjadi kloter terakhir atau dikenal sebagai kloter Sabu Jagat Embarkasi Solo resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 calon haji dalam kloter pamungkas ini telah mengenakan pakaian ihram sejak keberangkatan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Kloter ini tidak hanya bersumber dari satu daerah, melainkan dari berbagai daerah seperti Kabupaten Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Kabupaten dan Kota Tegal, Sukoharjo, Solo, Klaten, Jepara, Grobogan, Pati, Blora hingga Wonogiri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Andin, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, jalan penghubung desa Sipatuhu dengan beberapa desa di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Selatan, Sumatera Selatan, putus akibat amblas hingga menyebabkan arus lalu lintas kendaraan lumpuh total. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Oku Selatan, Heri Pramono bilang curah hujan tinggi yang terjadi pada Kamis 21 Mei malam menyebabkan badan jalan amblas. Akses vital masyarakat desa Sipatuhu dengan beberapa desa lainnya di Kecamatan Banding Agung tersebut amblas membentuk lubang besar dengan panjang 7,5 meter, lebar 4 meter, dan memiliki kedalaman vertikal mencapai 5,5 meter.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda.

0: motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama. Udah siap sih?
1: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, upload sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Dengan Satya sekarang sudah ada pupuk ribos. Jadi pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah, biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kemudian kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, bedengarsia yang warna hijau untuk sayuran dan buah, serta warna merah untuk fermentasi, dan produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman mulai dari padi, jagung, tomat, cabai, sampai bawang merah. Dan produk ribos ini pendengar siar ramah lingkungan dan berkelanjutan, jadi dapat mengurangi ketergantungan pada pemakaian pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan juga kualitas produk pertanian Anda. Anda bisa mendapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan karena ini hari Sabtu, pendengar sih ya, jangan lupa nanti di waktu 9 hingga 12 malam akan ada program Weekend Rock. Dan untuk hari Minggu ada Indo Hits pendengar sih ya, dan juga tanggal lagu mancanegara. Jangan lupa untuk selalu pantau informasi dari Radio GFM 93.8, selalu setia bersama. Akhir kata dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun, saya Diah pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Polisi mengungkap sosok menyerupai pocong yang sempat meresahkan warga di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Sosok pocong ini ternyata seorang pengamen yang menggunakan kostum atau cosplay pocong. Isu kemunculan sosok pocong sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan membuat warga resah. Sejumlah warganet mengaku melihat sosok tersebut di beberapa titik termasuk di Jalan Haji, Gadung Raya, hingga kawasan sekitar Kompleks Pertamina, Ciputat Timur. Kabar ini kemudian menyebar luas dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Polisi yang menerima informasi langsung turun ke lokasi untuk mengecek kebenarannya. Disampaikan bahwa tidak ada sosok hantu atau pocong yang berkeliaran di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran polisi, sosok yang dimaksud adalah pengamen yang sedang memakai kostum pocong.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

dari pagi ini, edisi weekend tepat Sabtu 23 Mei 2026. Kembali kami bakal hadirkan update informasi wilayah Madiun Raya, Jawa Timur, Jawa Tengah di program Jaring Radio dan juga di Sekilas Info Flash News Isu Nasional. Pagi ini meneruskan tugas dia juga serangkaian lagu Manca Indonesia koleksi terbaik dari WGFM bakal terus temani Anda. Dan silakan sharing informasi ya seputar kepadatan lalu lintas, kamtipmas dan juga cuaca. Langsung WhatsApp di 08999398938. Yang sudah sempat scroll TikTok, akun medsos lainnya, Instagram, Facebook, Twitter mungkin ya, silakan juga select follow Facebook, Instagram dan TikTok @radio_gfm. Dan siaran GFM tidak hanya di konvensional ya, di siaran 93,8 MHz, tapi kita juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok, K-Media, dan satu lagi aplikasi Radio Garden.

93.8 JFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Senang sekali langsung dari studio Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Ketama di Yun. Saya Sinta yang temani

0: Menit ke 19 lepas 9 pagi, kita ke update informasi berikutnya pendengar setia masing-masing dari Kota Madiun dan Kabupaten Madiun. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun melakukan surveillance kualitas udara dalam ruang atau SKUDR. Ini dilakukan di sejumlah rumah warga untuk melihat mutu udara, mendeteksi kontaminan dan mencegah risiko penyakit pernapasan. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun, Retno Dwi Wahyuni menjelaskan pengukuran SKUDR dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Standar baku mutu kualitas udara dalam ruang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan. Indikator pengukuran meliputi sejumlah parameter, diantaranya suhu kelembapan, pencahayaan, kebisingan, laju ventilasi, dan partikulat debu. Surveillance kualitas udara dalam ruang dilakukan rutin 2 kali setahun, dan ini masing-masing melibatkan seluruh puskesmas. Setiap puskesmas mengambil 30 sampel rumah tangga yang ditentukan berdasarkan sejumlah indikator. Tingginya kasus ISPA, kepadatan penduduk, kedekatan dengan jalur transportasi padat, hingga area dekat industri atau sumber pencemar lainnya. Dan nanti seperti apa untuk hasil dari surveillance ini, beberapa waktu ke depan kita akan update-kan ya informasinya, karena butuh waktu untuk melihat ya kualitas udara khususnya di wilayah Kota Madiun. Dan dari wilayah Kabupaten Madiun, kita ke agenda Bupati Madiun Hari Wuryanto yang melepas keberangkatan 57 biksu yang tergabung dalam Indonesia Walk for Peace 2026 di Pendopo Ronggo Jumeno Caruban. Ini akan menuju ke Candi Borobudur Magelang untuk mengikuti peringatan Hari Raya Waisak 2026. Bupati menjelaskan kehadiran para biksu menjadi kehormatan bagi Kabupaten Madiun sekaligus membawa pesan perdamaian, toleransi, dan kemanusiaan. Dan juga ada rilis videonya pendengar setia, bisa klik langsung ya dari website antaranews.com. Dan informasi sebelumnya seputar surveillance kualitas udara juga saya kutip dari website yang sama, antaranews.com.
1: Lama ya nggak ketemu, gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya, pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga besti yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan 2 program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETEKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dream.

0: dreams with us.
1: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
2: Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
3: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
2: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
4: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
3: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
2: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
5: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keredo Jember, saya Rosit Romansyah. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat validitas data kemiskinan melalui verifikasi langsung ke lapangan yang melibatkan lebih dari 20 ribu ASN. Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menyebut inovasi Pemkab Jember layak menjadi praktek nasional karena dinilai mampu memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang verifikasi dilakukan dengan metode ground check dari rumah ke rumah untuk memastikan data warga miskin benar-benar sesuai kondisi real di lapangan. Berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan ribuan data tidak valid mulai warga yang telah meninggal hingga pindah domisili namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Hampir 50% lulusan SD di Kota Malang tidak mendapatkan pagu di SMP Negeri. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Distikbud Kota Malang, Mufli Adim, yang menyebut ada 46% lulusan SDMI di Kota Malang yang tidak bisa ditampung di SMP Negeri karena keterbatasan pagu. Kata Mufli, tahun ini terdapat 13.792 lulusan SDMI, tapi pagu yang tersedia hanya 7.360 kursi di SMP Negeri se-Kota Malang. Jadi lebih dari 6.000 siswa harus menjadi sekolah swasta atau pesantren. Lebih lanjut, ketimpangan paling tinggi terjadi di Kecamatan Sukun karena terdapat 3.133 lulusan SD dan hanya tersedia 1.088 kursi SMP Negeri yang tersebar di 5 sekolah, membuat 2.045 siswa tidak tertampung di sekolah negeri.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama melalui Indonesia Walk for Peace 2026 yang diikuti 57 biku lintas negara saat singgah di Kabupaten Madiun. Selama berada di Madiun, rombongan biku bermalam di kawasan pendopo sebagai tempat persinggahan. Bupati menyampaikan apresiasi

0: Atas kehadiran para biku yang dinilai membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, setiap langkah yang ditempuh oleh para biku dalam perjalanan tersebut menjadi simbol keteguhan, cinta kasih, serta semangat kemanusiaan.
1: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Guswardaya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menegaskan jalur domisili dalam SPMB Surabaya 2026 sepenuhnya menggunakan pengukuran jarak rumah ke sekolah tujuan. Seleksi tidak mempertimbangkan nilai akademik ataupun hasil tes, tapi murni berdasar kedekatan lokasi tempat tinggal calon siswa. Febrina Kusumawati, Kepala Dispendi Kota Surabaya menjelaskan kuota jalur domisili mencapai 80% untuk SD Negeri dan 40% untuk SMP Negeri. Khusus SMP, kuota dibagi dua kategori. Domisili 1 untuk rumah terdekat dengan sekolah, dan domisili 2 untuk warga dalam wilayah kecamatan atau kelurahan yang sama, tapi jaraknya lebih jauh.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, siaran GFM selain bisa didengerin secara konvensional di 93,8 FM Radio FM pendengar setia, kami juga siaran live streaming di gfmdesmadin.com, live TikTok Gmedia, dan unduh aplikasi Radio Garden. Mudah-mudahan dengan berbagai media yang kami tamarkan ini bisa menyapa semua lapisan dari pendengar Radio GFM pendengar setia. Update informasi berikutnya kita ke Magetan, ada satu program dari pemerintah, satu adalah informasi kejadian. Yang pertama, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menekankan pentingnya memenuhi gizi anak pada 1000 hari pertama kehidupan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan mencegah gizi buruk serta stunting. Sesuai data kesehatan, periode 1000 hari pertama kehidupan anak fase penting karena penentu perkembangan otak, sistem imun, pertumbuhan fisik, serta kesehatan saluran pencernaan. Pemkab Magetan melalui OPD, baik Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan hingga PKK, bekerjasama menuntaskan kasus stunting dan pencegah kasus baru dengan melibatkan orang tua untuk memberikan pola asuh yang baik dan benar. Dan pihak dari Pemkab meminta orang tua rajin membawa balita ke posyandu setiap bulan sebagai upaya pemantauan tumbuh kembang anak dan deteksi dini stunting. Ada juga program Anting Emas merupakan inovasi Pemkab Magetan untuk mempercepat penurunan stunting. Ini adalah bentuk gotong royong yang pasti ya dari pihak-pihak yang saya sebut tadi dan orang tua yang paling penting. Berikutnya, aksi pencurian pendengar setia, Satreskrim Polres Magetan mengamankan seorang pria inisial S, warga Kecamatan Karas. Pria 42 tahun ini diduga pelaku pencurian sepeda motor di kawasan pinggir jalan nasional Mauspati Magetan, tepatnya Desa Malang Mauspati. Kapolres Magetan AKBP Dr. Raden Erik Prakasa menjelaskan penangkapan pelaku kurang dari 12 jam setelah laporan korban dan pengungkapan pencurian atas rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Kejadian curanmor sudah terjadi ya pada Sabtu 16 Mei malam di sebuah warung utara Terminal Mauspati sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat perjalanan pulang pada Minggu dini hari, korban yang mengantuk berhenti di tepi jalan Desa Malang Mauspati dan memarkir sepeda motor Yamaha di sampingnya sebelum tertidur. Dan pelaku sendiri ya akhirnya tertangkap dari rekaman CCTV di sekitar lokasi, di mana pelaku terjerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 di FM dan di FM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it.

Info berikut dari Ponorogo, Rumah Potong Hewan RPH, Rumah Ruminansia Jetis Ponorogo yang dibangun sejak 2013 masih mangkrak peningkat setia. Lokasi RPH berada dekat dengan pasar hewan Jetis, namun belum dimanfaatkan termasuk saat momen Idul Adha. Disampaikan PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan RPH atau Rumah Potong Hewan Ruminansia Jetis Ponorogo, dan pada Idul Adha tahun ini juga masih belum bisa difungsikan meski mangkrak sangat dibutuhkan sebagai pusat kontrol kesehatan daging. Setelah dilakukan evaluasi, RPH dapat kembali difungsikan pada tahun depan. Dan Lisdiarita juga menambahkan sebenarnya RPH telah memiliki sertifikasi baik dari sisi peralatan maupun petugas. Ini kaitannya pendengar setia yang sebentar lagi masuk ya di hari raya Idul Adha, jadi berkaitan dengan fasilitas dari pemotongan hewan kurban ya, termasuk juga rumah potong hewan yang seharusnya difungsikan setiap hari, menjadi perhatian dari berbagai pihak. Dan update informasi lainnya di wilayah Madiun Raya, Jawa Timur, Jawa Tengah di program Jaring Radio, dan juga sekilas info flash news masih terus temani Anda di Wawasan JFM.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Gangguan sistem kelistrikan terjadi di wilayah Sumatera Utara pada Jumat 22 Mei sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini disebabkan gangguan pada transmisi 275 KV Muara Bungo, Sungai Rumba di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Disampaikan Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN UID Sumatera Utara, Dharma Saputra. Gangguan ini berdampak pada sistem kelistrikan di wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara. Setelah gangguan teridentifikasi, tim teknis PLN langsung melakukan penanganan di lokasi. Dharma juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di Sumatera Utara dan memastikan PLN terus mengupayakan proses pemulihan berjalan aman dan secepat mungkin. Sejumlah wilayah di Sumatera Utara mulai kembali mendapatkan pasokan listrik secara bertahap sejak dini hari hingga Sabtu 23 Mei pagi hari ini.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap, sis?
2: Udah, yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Hari ini selamat menikmati liburan yang sudah bisa libur ya dari semua aktivitas kerjaan atau juga rutinitas ya. Dan selamat berkumpul dengan keluarga, orang terdekat atau juga teman-teman Anda. Dan patut disyukuri pendengar setia kalau di weekend, Sabtu Minggu, kondisi badannya sehat, terus bisa kumpul sama orang yang disayangi, plus bisa melakukan hobi ya atau juga ya kegiatan bareng lah yang bisa dinikmati di weekend kali ini. Karena tidak semua dari kita ini bisa libur, apalagi bisa kumpul ya sama keluarga atau dalam kondisi yang sehat. Sebagian ada yang gak enak badan atau lagi sakit. Makanya pendengar setia, kalau kita pengen melakukan banyak hal, kunci utamanya adalah mesti sehat. Berkaitan dengan kesehatan, harus pandai-pandai juga ya untuk menjaganya. Silakan rubah pola hidup yang lebih sehat berkaitan dengan pola makannya, pola istirahat ya, olahraga dan juga kontrol stres. Sekarang banyak makanan atau menu yang bisa kita pilih, tapi tubuh kita ini diatur sebenarnya ini butuh mineral, vitamin yang berasal dari alam, pendengar setia ya. Jadi silakan perbanyak konsumsi buah, sayur, makanan yang utuh begitu ya, yang real food. Juga banyak minum air putih dan kenali juga kondisi kesehatan masing-masing. Kalau punya masalah kesehatan atau penyakit bawaan komorbid, juga dietnya diatur nih. Bisa konsultasi dengan ahli gizi atau juga dokter tenaga kesehatan untuk mendapatkan menu yang sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Dan yang sudah punya penyakit degeneratif, termasuk juga risiko gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi. Nah, yang tinggi-tinggi ini yang bahaya ya. Apalagi kalau punya kemungkinan adanya komplikasi lain, bisa merusak ya jaringan atau juga organ-organ penting. Dan untuk solusinya ada tawaran dari Soman. Produk herbal yang sudah diproduksi selama bertahun-tahun sekarang sudah rilis Soman 2 konsentrat. Ini adalah formula konsentrat gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur dan 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ini ada 39 bahan aktif pilihan. Nah, dengan konsumsi teratur Soman 2 konsentrat bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Apalagi yang punya risiko diabetes dan hipertensi, jantungnya bisa terjaga, tekanan darahnya juga lebih stabil. Karena 100% herbal alami, makanya teruji klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan ya produk Soman 2 konsentrat di apotek terdekat di rumah Anda dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa langsung telepon WA di nomor 08113282333. Sekali lagi pendengar setia, kalau Anda ingin konsumsi secara teratur herbal Soman 2 konsentrat, dapatkan di apotek terdekat di rumah Anda. Atau bisa langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
0: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 con sentrat.
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus toh, Bu?
1: Ya pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Flash News.
1: Seorang jemaah haji asal Jakarta, Muhammad Firdaus, 72 tahun, ditemukan meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi. Sebelumnya dilaporkan hilang. Kepala Biro Humas Kementerian Haji dan Umroh RI, Muhammad Hasan Afandi, menjelaskan jemaah yang tergabung dalam kloter 27 Embarkasi Jakarta Pondok Gede dilaporkan hilang sejak Jumat 15 Mei lalu setelah meninggalkan hotel tempatnya menginap.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku loh pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur, apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811

Ya, menit ke 51 lepas 10 pagi, masih dari Bina Jaya 72 harus Jomulia Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di siang ini edisi weekend di 23 Mei 2026. Di jam berikutnya peringat setia, nanti kita masuk di wawasan siang. Sesi yang pertama masih full informasi wilayah Madiun Raya dan juga Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di menit ke 11.30. Dan informasi isu nasional masih terus kami hadirkan di sekilas info dan flash news. Jam 10 sampai 11 kita masih bareng PT Soman Indonesia. Dan sekarang sudah rilis Soman 2 Konsentrat yang terbaru dari Soman ini adalah gabungan kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawanya aktif, gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, gampang diserap dalam tubuh, dan langsung terdistribusi ke jaringan sel. Efeknya di tubuh kita kalau dikonsumsi secara teratur juga maksimal. Nah, selain meningkatkan daya tahan tubuh, juga membantu menurunkan risiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil. Dan karena diformulasi dari 100% herbal alami tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan peringkat setia Soman 2 Konsentrat di apotek terdekat ya, di rumah Anda, dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa telepon WA di nomor 08113282333. Sekali lagi, dapatkan di apotek yang ready stock atau juga langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Polda Metro Jaya buka suara soal pernyataan Menteri HAM Natalie Spiga yang menolak wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, dalam melakukan tindakan tegas terukur atau menindak pelaku begal, pihaknya telah berpedoman pada sejumlah ketentuan yang berlaku. Iman menyebut tindakan tegas terukur ini juga dilakukan dengan pertimbangan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi saat dilakukan upaya penangkapan. Apalagi banyak pelaku begal yang nekat melukai korbannya saat beraksi, baik menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Wacana penegakan hukum dengan cara ditembak terhadap para pelaku begal oleh polisi menjadi perdebatan publik. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni sebelumnya mengusulkan agar polisi tidak segan mengambil langkah tegas terhadap begal karena kasusnya belakangan ini telah menimbulkan keresahan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: motivasi GFM. Anda harus memiliki tujuan jangka panjang agar tidak frustasi terhadap kegagalan jangka pendek. Motivasi dari Charles Noble, persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Udah siap sih?
2: Udah yuk. Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
2: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
3: Kamu tahu nggak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

Terima kasih yang masih dengerin 93,8 GFM, selalu setia bersama. Sinta ingatkan bahwa siaran GFM selain konvensional bisa didengerin di saluran FM, tapi Anda juga bisa gabung ya lewat live streaming di gfmdesmadiun.com, live TikTok, tonton langsung di Gmedia, dan unduh aplikasi Radio Garden. Dan kita ke update informasi berikutnya dari wilayah Ngawi. Dari informasi Kamtibmas, dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel, Kapolres Ngawi AKBP

Yoga Angga Widiatama bersama Wakapolres Ngawi Kompol Rizky Santoso, para pejabat utama, Kapolsek Jajar serta anggota Polres Ngawi melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Polres Ngawi yang ada di Polsek Kedunggalar. Kegiatan latihan menembak dilaksanakan sebagai bentuk pembinaan kemampuan personel Polri, khususnya dalam penguasaan penggunaan senjata api dinas secara aman, tepat, dan profesional. Dan untuk mengasah kemampuan teknis, latihan ini juga tujuannya meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Statement dari Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama, kemampuan menembak merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki setiap anggota Polri sehingga perlu terus dilatih secara berkala. Suasana latihan berlangsung penuh semangat dan tetap mengedepankan standar keamanan penggunaan senjata api. Masih dari wilayah hukum Polres Ngawi yang mengusut tuntas dugaan pelecehan 3 santriwati, Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama memastikan pihaknya bergerak cepat menangani dugaan kasus pencabulan yang menimpa 3 santriwati di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Widodaren Ngawi. Polisi fokus mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan korban maupun saksi ya, yang menyeret pengasuh ponpes inisial D 51 tahun ya. Dan petugas Satreskrim Polres Ngawi bersama Polsek Widodaren melakukan olah TKP di sejumlah ruangan pondok pesantren termasuk kamar pribadi terlapor pada Jumat 22 Mei pagi. Meski pemeriksaan lokasi telah dilakukan di beberapa titik penting, polisi mengaku belum menemukan barang bukti dari lokasi kejadian. Dan sebagai informasi tambahan pendengar setia, bahwa awalnya kasus ini 3 santriwati, inisial PA 21 tahun, ZA 21 dan DI 21 tahun melaporkan dugaan tindak asusila kepada unit pelayanan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Ngawi. Ketiganya didampingi perwakilan organisasi masyarakat Yakusa Maneges pimpinan Gustuba. Dan setelah membuat laporan, para korban langsung menjalani visum et repertum di rumah sakit untuk mendukung proses penyidikan dan melengkapi alat bukti hukum. Dan dugaan asusila ini sudah terjadi berulang kali sepanjang 2024 sampai 2025. Dan dari perwakilan Yakusa Maneges Ngawi Dwi Kuniawan Mu'arif, pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga kasus ini selesai. Dan ini pastinya informasinya bakal panjang mendengar setia ya. Kita akan terus hadirkan informasi detailnya di program Wawasan GFM. Dan ini dua informasi tadi saya kutip dari beritajatim.com dan memorandum.thisway.id.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pamekasan menertibkan ratusan reklame yang dinilai melanggar aturan sepanjang 2026. Penertiban dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan reklame. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Pamekasan M. Hasanur Rahman mengatakan, sasaran utama penertiban meliputi reklame yang tidak memiliki izin, masa izin yang telah habis, tidak membayar pajak hingga pemasangan yang melanggar ketentuan seperti dipaku di pohon atau melintang di jalan.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Rencana pemerintah kota Salatiga untuk menata layanan non-kesehatan di fasilitas publik kini menuai polemik. Kebijakan yang mengacu pada peraturan wali kota nomor 2 tahun 2026 ini mendapat reaksi penolakan karena dinilai kurang tepat sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga Dr. Prasid Al-Hatim sebelumnya menyatakan aturan baru tersebut dirancang untuk mengatur pendapatan dari persewaan ruang dan pengunjung lingkungan puskesmas. Namun pihak DPRD Kota Salatiga meminta khusus untuk aturan tarif parkir bagi pasien puskesmas dihapuskan. Hal ini karena puskesmas merupakan jalur utama layanan kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Tahap pendaftaran lelang 5 jabatan kepala organisasi perangkat daerah di Bojonegoro segera berakhir, namun hingga kemarin, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP belum membeberkan jumlah pelamar. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur BKPP Bojonegoro Retno Dewi Tilasju bilang, sudah ada yang mendaftar tapi ia belum bisa membeberkan data pelamar lantaran batas pendaftaran masih dibuka sampai kemarin. Selain itu, pendaftaran melalui laman ASN Karir ada beberapa pelamar yang belum submit.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk biofertilizer, pemenat tanah, dan biopestisida, biofungisida alami, dan meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis, pendengar setia, sesuaikan ya dengan peruntukannya. Jenis hijau untuk sayuran dan buah, jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Studio GFM Binanjaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Sekali lagi, pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dapatkan di toko pertanian terdekat atau dapatkan di Studio GFM ya, Binanjaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Kita beralih ke informasi update berikutnya. Seperti yang sebelumnya kita infokan pendengar setia ya, ini adalah rangkaian dari hari jadi ke 100

8. Pemkot Madiun meluncurkan logo Madiun Berkilau. Jadi ini adalah satu logo untuk peringatan atau perayaan hari jadi Kota Madiun ke-108. Peluncuran ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Kota Madiun ke-2026. Dan kalau Anda pengen tahu nih seperti apa ya untuk logonya, bisa searching langsung, dan mungkin kalau lagi scroll medsos juga bakal muncul ya. Dan searchingnya bisa logo hari jadi Kota Madiun ke-108. Dan gambarannya adalah identitas dan potensi Kota Madiun yang terus berkembang. Mulai dari kekayaan budaya, ketangguhan pencaksilat, kekuatan kuliner khas daerah, hingga kemajuan industri perkeretaapian yang menjadi salah satu ikon Kota Madiun. Disampaikan PLT Kepala Disbud Parpora Kota Madiun Nur Aflah, tema Madiun Berkilau merepresentasikan semangat Kota Madiun untuk terus tumbuh, maju, dan bersinar di berbagai sektor. Tidak hanya dalam pembangunan kota, tapi juga pelestarian budaya dan penguatan identitas daerah. Kekayaan kuliner juga ada, itu pendengar setia ya, digambarkan sebagai bagian dari potensi ekonomi dan pariwisata daerah. Dan untuk unsur perkeretaapian, karena Kota Madiun sebagai posisi strategis, salah satunya pusat industri kereta api nasional. Dan kalau Anda sudah siap ini ya untuk turut memeriahkan rangkaian dari kegiatan perayaan 108 HUT Kota Madiun, ini bisa juga terus simak siaran radio GFM. Atau Anda juga bisa searching ya untuk rangkaian kegiatan perayaan dari 108 hari jadi Kota Madiun dengan tema Kota Madiun Berkilau.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap satu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

Ya, pendengar setia, sebelumnya tadi sudah saya infokan seputar tindak asusila yang terjadi di salah satu pondok di wilayah Ngawi, dan sepertinya semakin banyak yang speak up ya terkait dengan kasus asusila yang dilakukan oleh pengurus pondok kepada santri atau santriwatinya. Kalau dari Ngawi ada 3 santriwati yang melapor ke pihak kepolisian. Kali ini dugaan pencabulan atau tindak asusila santri juga terjadi di Ponpes Tahfizul Quran Raden Wijaya, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Kaitannya dengan kasus asusila ini, Pemkab Ponorogo berencana membentuk satuan tugas atau satgas setelah terungkapnya kasus dugaan pencabulan santri. Dan satgas ini akan mengawasi pondok pesantren. Statement dari PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita, langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya kasus serupa di lingkungan pondok pesantren lain di wilayah Ponorogo. Lisdia Rita menyatakan dirinya sudah meninjau langsung kondisi pondok pesantren dan memastikan masih ada sejumlah santri yang bertahan di asrama meski ada kasus dugaan asusila yang diproses hukum. Pemerintah daerah siap memberikan perlindungan bagi para santri apabila merasa takut atau tertekan pasca kasus tersebut mencuat. Dan Lisdia Rita bahkan memberikan nomor telepon pribadinya ya kepada para santri agar bisa segera menghubungi pemerintah bila membutuhkan keadaan atau bantuan darurat. Dari tadi informasinya informasi buruk, pendengar setia, kita ke informasi membanggakan dulu yang diperoleh oleh kontingen pencak silat masih dari area Ponorogo, yaitu dalam ajang kejuaraan provinsi atau kejurprov pencak silat kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Bertanding di Surabaya pada 17 sampai 21 Mei, membawa pulang total 6 medali ke kampung halaman. Dalam kompetisi ini, Ponorogo berhasil mengamankan 1 medali emas dan 5 medali perunggu. Bertanding di kelas D Putri, Dinika tampil dominan dan sukses mempersembahkan satu-satunya medali emas untuk kontingen Ponorogo setelah menumbangkan lawan-lawannya di partai final. Dan dominasi pesilat Ponorogo juga terlihat dari raihan 5 medali perunggu yang sukses diamankan para atlet berbakat lainnya. Dan Ketua IPSI Ponorogo Misteri Effendi mengaku bangga atas perjuangan dan keringat yang dikorbankan para atlet di arena tanding. Dengan hasil ini, pencaksilat Ponorogo membuktikan eksistensinya ya sebagai salah satu kekuatan yang diperhitungkan di Jawa Timur. Nah, kalau Anda ingin detail informasinya bisa klik langsung siapa-siapa saja yang meraih medali ya, selain emas yang saya sebut ada juga medali perunggu, dan seperti apa langkah dari Pemkab Ponorogo dari raihan gemilang ini, klik langsung di timesindonesia.go.id. Dan berkaitan dengan kasus asusila, saya kutip dari detik.com. Dan informasi ini sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulia Kota Madiun, saya Sinta siang ini yang tugas. Terima kasih, selamat menikmati weekend Anda ya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane, Mbah. Kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Alah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
3: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockestin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining melesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic.

0: Baik terbaik, siap loketin harimu.
1: Eh, Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestiang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pnb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia saat memancing di kawasan Muara Lampon, Dusun Ringin Sari, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi pada Jumat pagi. Korban berinisial AK, 70 tahun, seorang petani asal Dusun Sumber Suko, Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung. Peristiwa itu pertama kali diketahui pukul 7.30 waktu Indonesia Barat oleh dua pelajar yang sedang memancing di lokasi yang sama. Namun beberapa saat kemudian korban tiba-tiba terjatuh dalam posisi tengkurap. Saksi bersama rekannya berupaya memberikan pertolongan dan meminta bantuan warga sekitar pantai. Namun korban telah dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo bersama saya Bobby Ramadan mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menerima bantuan hibah grassroots dari pemerintah Jepang berupa bangunan rumah bersalin puskesmas pembantu di Desa Curatatal, Kecamatan Arjasa. Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Takonai Susumu, saat hadir dalam peresmian gedung rumah bersalin bilang kalau bantuan hibah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah Jepang terhadap kesehatan masyarakat Situbondo, khususnya di Desa Curatatal yang belum punya layanan kesehatan bagi ibu hamil. Pustu rumah bersalin punya luas 135,25 meter persegi, dilengkapi dengan 14 item peralatan kesehatan penunjang seperti inkubator bayi digital, fototerapi, Doppler, bed pasien 2 crank, dan fasilitas lainnya.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat biaya produksi pertanian dan peternakan di Kota Batu melonjak. DPRD Kota Batu meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan petani dan peternak dari tekanan ekonomi yang semakin berat. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menyebut kenaikan harga pakan ternak, bahan baku impor, hingga kemasan plastik membuat biaya produksi meningkat, sementara harga jual hasil panen dan produksi peternakan justru cenderung turun. Ludi mendorong pemerintah memberikan stimulus, subsidi, dan menjaga daya beli masyarakat agar perputaran ekonomi tetap berjalan. Selain itu, DPRD juga mengimbau petani dan peternak bergabung dalam kelompok tani atau ternak agar lebih mudah mendapatkan bantuan dan program subsidi dari pemerintah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah pemilik bengkel sepeda motor di Kabupaten Karanganyar mengeluhkan kenaikan harga oli dan onderdil kendaraan Rp10.000 hingga Rp15.000 per botol. Kenaikan paling terasa terjadi pada produk oli motor yang naik hingga puluhan ribu rupiah per botol. Selain harga yang terus merangkak naik, ketersediaan stok oli di pasaran juga mulai sulit diperoleh. Kondisi ini membuat bengkel harus lebih aktif mencari stok oli ke beberapa toko sekaligus demi memenuhi kebutuhan pelanggan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: jam 3 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, seorang jemaah haji asal Jakarta bernama Muhammad Firdaus, 72 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hilang, ditemukan meninggal dunia. Pendengar setia, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Haji dan Umroh RI Muhammad Hasan Afandi mengatakan, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan bahwa melalui petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan menyiapkan haji bagi almarhum. Pelaksanaan badal haji tersebut akan dilakukan oleh petugas haji.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

93,8 GFM selalu setia bersama pendengar setia. Selamat sore, senang sekali di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 kembali Anita hadir ke ruang dengar Anda. Anita menemani di wawasan sore sampai nanti jam 6 petang dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara serta informasi dari sekitar kita, Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Silakan nanti untuk Anda yang mau bergabung, Anda bisa telepon ke 0351465277 ataupun WhatsApp di 08 999 938 938.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rockin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 di FM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 FM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
3: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
2: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
3: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
2: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
3: Sampai kapan tuh?
2: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
3: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
2: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
3: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
4: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Pendengar setia, Dinkes Kota Madiun lakukan pengujian kualitas udara di rumah warga. Pendengar setia, Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun, Retno Dwi Wahyuni mengatakan, pengukuran surveillance kualitas udara dalam ruang dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Hasil pengukuran nantinya akan dibandingkan dengan standar baku mutu dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya, pengecekan dilakukan di 3 titik ruangan rumah seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Retno menambahkan, dengan rutin melakukan SKUDR, maka Pemkot Madiun ikut memperhatikan kualitas udara di lingkungan rumah warganya guna mewujudkan kenyamanan dan kesehatan.

0: Flash News.
1: Pendengar setia, Satreskrim Polres Tulungagung membekuk pelaku pencurian di kantor dinas kedutaan dan pariwisata setempat. Pelaku diketahui berinisial MUA, warga kecamatan Ngantru. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berhasil mencuri sejumlah komputer dan printer di kantor milik pemerintah tersebut. Saat beraksi, pelaku mengajak petugas yang berjaga di kantor tersebut untuk pesta miras. Setelah petugas lengah, pelaku mengambil kunci dan menggasak sejumlah barang di kantor tersebut.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau bisa dapatkan di Radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejomulyo, Kota Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah bisa aja, yang benar biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

Pendengar setia, Bupati Madiun Hari Wuryanto mengajak masyarakat memperkuat toleransi dan harmoni antar umat beragama melalui Indonesia Walk for Peace 2026 yang diikuti 57 biku lintas negara saat singgah di Kabupaten Madiun. Selama berada di Madiun, rombongan biku bermalam di kawasan pendopo sebagai tempat persinggahan. Bupati menyampaikan apresiasi atas kehadiran para biku yang dinilai membawa pesan perdamaian, persaudaraan, dan toleransi antar umat beragama. Menurutnya, setiap langkah yang ditempuh para biku dalam perjalanan tersebut menjadi simbol keteguhan, cinta kasih, serta semangat kemanusiaan. Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Madiun menjunjung tinggi nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kehadiran rombongan Indonesia Walk for Peace 2006 diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persatuan dan memperkuat semangat hidup harmonis di tengah masyarakat. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, Jaksa Penuntut Umum mengungkap adanya kode amplop berwarna coklat dalam pemberian suap dari bos Blue Ray Cargo, John Phil, kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Negeri Tipikor pada Rabu 20 Mei. JPU dari KPK menyebut kode amplop dengan tulisan 1 hingga 3 itu muncul setelah adanya pertemuan antara John dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaga Budi Utama, Direktur Penindakan dan Penyidikan Rizal di Hotel Borobudur Jakarta pada 22 Juli 2025.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol.

tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

Pendengar setia, baik, selanjutnya kita menuju ke Magetan. Pengadilan Negeri Kelas 2 Kabupaten Magetan mencatat, selama periode Januari sampai Desember 2025, sejumlah perkara menyeret Badan Pertanahan Nasional dan juru bicara Pengadilan Negeri Magetan, Dedi Alparesi, mengatakan gugatan perkara tersebut tercatat dengan nomor 1/15/19/24/25/36 dan 38 tahun 2025. Ada 7 perkara. Dari perkara-perkara itu, kantor BPN Magetan tercatat 2 perkara sebagai tergugat dan sisanya menjadi turut tergugat. Dedi Alparesi mengaku belum dapat menjabarkan berapa gugatan yang berhasil dikabulkan maupun pokok permasalahannya. Demikian pendengar setia, informasi ini saya kutip dari jatimnesia.com.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty?

0: Sih, Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
1: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
2: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
3: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
2: Iya.
3: Bagus ya?
2: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
3: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
2: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
3: Wah menarik ya. Harganya?
2: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
3: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
4: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rafiana. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember mengintensifkan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah lapak pedagang. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Jember, Henry Kurniawan bilang, dalam sepekan terakhir DKPP juga menggandeng organisasi profesi dokter hewan untuk memperluas pengawasan di berbagai wilayah Kabupaten Jember. Mayoritas hewan kurban dinyatakan sehat dan layak untuk Idul Adha mendatang. Dinas memastikan stok hewan kurban di Jember tahun ini surplus dengan ketersediaan 11.000 sapi, 22.000 domba, dan 8.000 kambing siap korban. Kabar selanjutnya dari Stiker FM Malang bersama saya Yolanda Oktaviani. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi mengapresiasi langkah pemerintah Kota Malang yang mendeklarasikan komitmen pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 yang lebih bersih dan transparan. Menurutnya, deklarasi ini penting untuk membangun kepercayaan publik agar proses penerimaan siswa baru berjalan adil dan terbuka. Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemkot Malang untuk memastikan validasi titik koordinat benar-benar sesuai dengan kondisi real di lapangan karena persoalan teknis ini sempat terus muncul dalam pelaksanaan SPMB dari tahun ke tahun.
2: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar, Kawan Dinas Kesehatan Kota Madiun melakukan pengujian kualitas udara di rumah warga. Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinkes PPKB Kota Madiun Retno Dwi Wahyuni bilang, pengukuran surveilan kualitas udara dalam ruang atau SKUDR dilakukan melalui 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun secara serentak. Hasil pengukuran nantinya akan dibandingkan dengan standar baku mutu dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya pengecekan dilakukan di 3 titik ruangan rumah, seperti ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Retno menambahkan dengan rutin dilakukan SKUDR, maka Pemkot Madiun ikut memperhatikan kualitas udara di lingkungan rumah warganya, guna mewujudkan kenyamanan dan kesehatan penghuni.
3: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Anas Karno, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, minta petugas di kelurahan tidak hanya memberi izin lokasi lapak pedagang hewan kurban, tapi juga pastikan pengelolaannya. Langkah pengawasan dinilai krusial, terlebih Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Surabaya bersama tim dokter hewan gencar sidak di 31 kecamatan jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan surat edaran Wali Kota Surabaya, pedagang hewan kurban wajib mengantongi izin kelurahan, menyediakan area isolasi mandiri hewan sakit, dan tempat penampungan limbah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, melalui APBD 2026, pemerintah Kabupaten Madiun mengalokasikan bantuan untuk 100 unit rumah dengan anggaran 2,44 miliar. Bantuan tersebut terbagi dalam 3 kategori, yakni peningkatan kualitas rumah sebesar 20 juta per unit, peningkatan kualitas plus 25 juta per unit, serta pembangunan rumah baru sebesar 50 juta per unit. Seluruh bantuan disalurkan dalam bentuk bantuan sosial berupa uang langsung kepada penerima. Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 320 unit rumah dengan total anggaran 4,4 miliar. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Madiun Gunawi mengatakan, sebelumnya pihaknya mengusulkan sebanyak 3.812 unit RTLH untuk mendapatkan bantuan pada tahun ini. Namun hingga tahap kedua, kuota yang turun dari pemerintah pusat baru mencapai 220 unit. Program BSPS sementara ini menyasar 6 desa, yakni 5 desa di Kecamatan Kare dan 1 desa di Kecamatan Pilang Kenceng, tepatnya Desa Krebet. Pemerintah daerah berharap adanya tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat agar penanganan RTLH dapat dilakukan lebih luas dan merata.

0: ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga judek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

0: Soman ayah mana toh?
1: Iku lho, Pak, di meja.
2: Kok beda, Bu?
1: Iya, Pak, itu somannya, Pak.
0: Soman 2 con

0: Konsentrat?
1: Bacanya konsentrat, Pak.
0: Konsentrat itu apa, Bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman 2 konsentrat ini lebih bagus, toh, Bu?
1: Ya, pastilah, Pak. Soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes, toh, cobain.
0: Wah, wah, wah. Ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berkhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia BKPSDM Tulung Agung periksa anggota Satpol PP yang berjaga di kantor Disbud Parpora. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemkab Tulung Agung akan melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota Satpol PP yang bertugas jaga di kantor Disbud Par. Oknum anggota Satpol PP ini diketahui melakukan pesta miras saat tengah bertugas. Akibatnya kantor Disbud Par dibobol oleh maling. Pelaku diketahui sengaja mengajak oknum tersebut untuk pesta miras dan memanfaatkan kelengahannya. Kabid Pembinaan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Tulung Agung, Leopi Pinega Handika mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait anggota Satpol PP Tulung Agung yang lalai saat bertugas. Pasalnya anggota Satpol PP tersebut diduga melakukan pesta miras saat bertugas melakukan penjagaan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan, tapi kerusakan

kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

Pendengar setia, baik untuk Anda, selalu minum Soman ya, apalagi sekarang ini sudah hadir Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat, inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang unik. Menggabungkan kombinasi dari 18 herbal buah dan 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan dengan total 39 bahan aktif pilihan. Setiap tetes Soman 2 Konsentrat menghadirkan kekuatan penuh nutrisi alam. Soman 2 Konsentrat, formulanya di standarisasi dengan teknologi pemekatan yang membuat senyawa aktif dalam Soman 2 Konsentrat sudah terurai menjadi partikel sederhana, sehingga mempercepat proses penyerapan dalam tubuh dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Soman 2

konsentrat jauh lebih baik untuk kesehatan Anda, membantu menurunkan resiko diabetes dan hipertensi, mendukung jantung sehat dan tekanan darah stabil, 100% herbal alami, teruji klinis tanpa efek samping kimia. Dapatkan Soman 2 konsentrat di apotek terdekat dengan harga Rp275.000. Bisa telepon atau WhatsApp di 0811-3282-333. Soman 2 konsentrat lebih dahsyat bedanya.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Suara Surabaya. Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
1: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 2:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya, dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kerimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Pendengar setia, baik usai sudah, Anita menemani Anda di Wawasan Sore untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Binajaya 72 Harjo Mulyo, Kota Madiun, Anita pamit. Selamat petang dan selamat beristirahat.

0: jam 6 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Motivasi GFM. Anda akan tahu apa yang tak dapat Anda lakukan sampai Anda mencobanya. Motivasi dari Henry James. Persembahan Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.
1: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 Konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman.

0: 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Perlu ngari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesuai ngeri langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

93.8 GFM, selalu setia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar setia. Kita jumpa lagi di Indo Hits 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik yang akan beradu tanding untuk edisi pekan kali ini, edisi ke-21 hari Sabtu 23 Mei 2026, bersama saya Widhi Yuliana dari jam 6 petang ini hingga jam 8 malam nanti ya. 15 lagu-lagu persada akan beradu tanding di Indo Hits 15 GFM edisi ke-21. Sebelumnya saya informasikan hanya ada satu lagu saja yang harus hengkang dari Indo Hits 15 GFM, yaitu kolaborasinya Divki Khalif dan Prince Samandagi dengan Seandainya yang diproduksi oleh Musika Studios untuk pekan kali ini tidak mampu lagi bertahan di Indo Hits 15 GFM. Ini dia Indo Hits 15 GFM edisi ke-21 di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com.

0: Pendengars ya, Anda mungkin masih kenal dengan Payung Teduh yang dulu sempat populer dengan lagunya Akad. Nah ini dia, Payung Teduh sekarang berganti nama menjadi Parade Hujan. Dan ini dia pendatang baru di peringkat 15 Indonesia 15 GFM edisi ke-21. Ada Parade Hujan dengan Cahaya, lagu terbarunya dirilis bulan April 2026 ini di bawah indie labelnya itu Parade Hujan Management. Nah, kelompok Payung Teduh itu memang terbentuk di akhir 2007 ya, tapi pada tahun 2010 vokalisnya yaitu Muhammad Istiqomah Jamat alias Is keluar dari kelompok yang satu ini. Dan akhirnya pada tahun 2017 sebagai vokalis kembali lagi ke Payung Teduh yang akhirnya berganti nama menjadi Parade Hujan. Ini dia salah satu lagu terbarunya yang dirilis tahun 2026 ini menjadi pendatang baru di peringkat 15. Parade Hujan dengan Cahaya, produksi Parade Hujan Management. Baik, kita berlanjut ke peringkat berikutnya. Di nomor 14 ada pendatang baru pekan lalu yang kini naik ke nomor 14. Ini dia pendengar setia, Kini dan Nanti dengan lagu terbaru mereka Pelan-Pelan Sembuh, produksi Milestone. Masih di Indonesia 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik bersama saya Widi Riana, didukung oleh Music Director Gunawan Wibisono hingga jam 8 malam nanti. Nomor 14, Kini dan Nanti dengan Pelan-Pelan Sembuh.
1: Nomor 14.

0: setia Radio GFM. Udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert. Pendengar siap pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1990.

Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: sebelah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening mbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: 93.8 GFM, selalu saya bersama. Kita masih di Indonesia 15 GFM edisi ke-21. Ya, baru saja disimak ada Mark Lesia dan Messi dengan Warnai Pelangi, menjadi original motion picture The Soundtrack of Pelangi di Mars yang diproduksi oleh Mahakarya Production. Lagu yang satu ini, pendengar setia, ada di peringkat 13 untuk pekan kali ini, dan turun dari peringkat 10 pekan lalu setelah 7 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM. Baik, berarti kita langsung beranjak naik ke peringkat 12 untuk pekan kali ini. Ada lagu yang naik dari peringkat 14 ke peringkat 12. Ini ada lagu terbaru milik It Gitaf. Nah, kabar gembira dari It Gitaf buat Anda semuanya, para fansnya ya. It Gitaf bakal segera merilis album keduanya, full album keduanya. Dan sebelum rilis album keduanya ini, It Gitaf sempat merilis dua lagu, yaitu Rutinitas, kemudian Sedia Aku Sebelum Hujan, ya, Sedia Aku Sebelum Hujan, kemudian Rutinitas, dan baru di tahun 2026 ini It Gitaf merilis Mungkin di Depan Buram. Lagu yang satu ini, pendengar setia, ada di peringkat 12 untuk pekan kali ini, naik dari peringkat 14 sebagai pendatang baru pekan yang lalu di Indonesia 15 GFM edisi ke 21, It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, produksi It Gitaf Musik.
1: Nomor 12.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM.

0: Weekend. Bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
2: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 9.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan terus mematangkan rencana pembangunan gedung permanen sekolah rakyat atau SR. Hingga kini, tim teknis telah mengantongi 4 titik lahan berpotensi yang tersebar di 3 kecamatan untuk diajukan sebagai lokasi pembangunan. Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Pamekasan Lukman Hakim menjelaskan bahwa lokasi yang telah disurvei berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Telanakan, kemudian di Desa Campur dan Desa Jamringin di Kecamatan Propo, serta Desa Corong atau Bagong di Kecamatan Galis.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Puncak perayaan Trisuci Waisak Buddhis Era bakal berlangsung meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang pada Minggu 31 Mei mendatang. Setelah seluruh prosesi inti Dharma Santi selesai, pihak panitia akan menyuguhkan pertunjukan spektakuler berupa penerbangan ribuan lampion dan atraksi drone show. Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur Fatmawati bilang, sebanyak lebih dari 2.500 buah lampion perdamaian akan dilepaskan ke langit secara bertahap dalam 2 sesi pertunjukan malam. Selain itu, sebanyak 570 unit drone juga akan dioperasikan secara khusus untuk membentuk formasi cahaya yang menceritakan perjalanan sejarah agama Buddha.
3: Kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro berhasil membongkar aksi penipuan yang menyasar warga lanjut usia di wilayah Kecamatan Sukosewu dan Balen. Para pelaku menjalankan aksinya dengan berpura-pura menawarkan bantuan sosial hingga janji pemberangkatan ibadah haji. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bilang, pelaku yang diamankan 5 orang terdiri dari wanita dan laki-laki. Para pelaku sengaja mengincar korban lansia karena dinilai mudah diperdaya. Korban pertama tertipu 10 juta rupiah dan korban kedua menyetorkan perhiasan 34 gram untuk berangkat haji.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

93.8 GFM, selalu siap bersama. Masih di Inway 15 GFM dengan 15 lagu-lagu bersada terbaik. Nah, untuk Anda semuanya, pendengar setia, jangan lupa untuk terus simak 15 lagu bersada terbaik di Inway 15 GFM yang digelar setiap hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM. Bisa juga disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Yang barusan disimak, pendengar setia, ada Ali Shadira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba, produksi Indo Semar Sakti Music. Kali ini ada di peringkat 11 Indonesia 15 GFM. Dan di tahun 2026 ini merupakan momen lanjutan bagi Ali Shadira untuk terus menegaskan eksistensinya di industri musik Indonesia ya. Dan di tengah derasnya rilisan dari berbagai musisi baru, ternyata Alisha kembali menghadirkan karya terbarunya, yaitu Setidaknya Aku Telah Mencoba. Lagu ini adalah single ketujuh milik Ali Shadira selama perjalanan musiknya. Dan tentu saja single terbarunya ini mencerminkan fase kedewasaan dalam bermusik yang dibangun memang sejak usia muda. Baik pendengar setia, kita lanjut saja. Kita tinggalkan Ali Shadira di peringkat 11. Lagu ini pekan lalu menjadi pendatang baru, ditempatkan peringkat 12, langsung naik ke peringkat 11 untuk pekan kali ini. Ali Shadira dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba, produksi Indo Semar Sakti. Di atasnya kembali hadir Fadel Nasir dengan lagu terbarunya Nikah Sempurna, produksi SMD Records. Lagu ini selama 6 pekan

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah.

0: sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair ribos. Di samping itu, pupuk organik cair ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair ribos.
3: Ya, pupuk organik ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Gampang, ikuti aja Indohits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

93.8 GFM selalu siap bersama. Baik, terima kasih. Ini dia remake lagu lawasnya Sheila on 7 dan yang dirilis ulang oleh Chandra Satria dengan aransemen musik orkestra produksi Chandra Satria Production. Lagu yang satu ini pendengar setia cukup lama juga bertahan di Indonesia 15 GFM, sudah 9 pekan walaupun terus turun posisinya ya. Dari peringkat 5 ke peringkat 9 ada Chandra Satria dengan Dan produksi Chandra Satria Production. Masih di Indonesia 15 GFM dengan serangkaian 15 lagu persada terbaik untuk pekan kali ini bersama saya Widi Yuliana, didukung oleh produser dan music director Gunawan Wibisono. Baik, kita beranjak naik ke peringkat berikutnya pendengar setia, naik dari urutan 11 ke nomor 8 setelah 2 pekan saja di Indonesia 15 GFM, ada lagu terbaru milik Kesha Lefranca yaitu Aku Bukan Dia. Single terbarunya ini bakal dirilis di album keduanya Rombak yang menghadirkan nuansa musik yang lebih fresh, lebih upbeat begitu ya, karena Kesha Lefranca yang biasanya identik dengan lagu-lagu

0: Kalau ada ini ingin mencoba sesuatu yang baru pastinya ya. Ini dia Kisha Refronka dengan Aku Bukan Dia, naik dari peringkat 11 ke peringkat 8 produksi Universal Music Indonesia.
1: Nomor 8.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
15: Terlalu indah dilupakan.
14: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: jam 7 malam di JFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ramah-tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan. Ramah-tamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian. Sedang keramah-tamahan dalam memberi menciptakan kasih. Motivasi dari Lause, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu yang bersama.

0: Indus 15 GFM menghadirkan 15 lagu-lagu persada terbaik untuk pekan kali ini di edisi ke-21. Di nomor 7 untuk pekan kali ini hadir Geisha dengan lagu terbaru mereka itu Geram, masih diproduksi oleh Musica Studios. Geisha dengan Geram ternyata sudah 3 pekan di Indus 15 GFM, terus naik posisinya pelan-lahan dari peringkat 8 kini ada di nomor 7. Jangan lupa pendengar ya, Anda bisa simak terus ya perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM. Dan program ini juga bisa disimak melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Kemudian Anda juga bisa live join live TikTok kita di TikTok, di social media kita TikTok G Media. Baik, kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya, pendengar setia. Di nomor 6 untuk pekan kali ini hadir lagi Miti Zasya dengan lagu terbarunya yaitu Jujur Saja Arahnya Kemana yang diproduksi oleh Putih Records. Miti Zasya setelah 2 pekan di Indonesia 15 GFM naik posisinya dari peringkat 9 kini di peringkat 6 dengan lagu terbarunya Jujur Saja Arahnya Kemana di nomor 6.
1: Nomor 6.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh iya ya, bagus juga itu. Terima kasih ya Bu infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih gak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya Bu, biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
2: Bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811 300 1717.

Pendengar setia, ini dia lagu terbaru dari Rizky Febian yang berkolaborasi dengan seorang musisi disabilitas. Dan ini dia lagunya, Mencinta Tanpa Arah, produksi Pop Asia. Rizky Febian masih bertahan di Indonesia 15 GFM.

0: Mendengar setia setelah 8 pekan, walaupun belum sempat jadi jawara dan terus turun posisinya, dari posisi yang runner-up pekan lalu, Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah harus turun ke peringkat 5 besar untuk Indohit 15 GFM edisi ke-21 untuk pekan kali ini. Jangan lupa pendengar setia terus simak ya, perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya, hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam di Indohit 15 GFM, hanya di 93.8 GFM, bisa disimak juga melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Atau juga bisa join live TikTok kita di TikTok G Media. Baik pendengar setia, kita lanjut lagi dengan lagu berikutnya. Di peringkat 4 untuk pekan kali ini hadir lagi Judika dengan lagu terbarunya Sakit Tak Bertepi yang diproduksi oleh dua anak Deo. Lagu ini sudah 4 pekan bertahan di Indonesia 15 GFM dan naik langsung posisinya dari peringkat 7 ke nomor 4. Ini dia Judika dengan Sakit Tak Bertepi.
1: Nomor 4.

0: Pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
4: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
3: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
4: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
3: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
4: Sampai kapan tuh?
3: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
4: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
3: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
4: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
5: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
1: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
0: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
1: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
0: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

Weekend Rock, bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: 93.8 GFM selalu setia bersama baik pendengar setia. Kita masih di Indo 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik. Yang barusan disimak pendengar setia ada Bernadia hadir lagi dengan lagu terbarunya yaitu Rabun Jauh. Lagu yang satu ini pendengar setia masih bertahan di Indo 15 sudah 4 pekan dan naik terus posisinya ya dari peringkat 4 pekan lalu. Rabun Jauh dari Bernadia produksi Juni Records kini naik ke peringkat 3 besar. Terima kasih, jangan lupa untuk terus selalu ikuti perkembangan lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya hanya di Indo 15 GFM di 93.8 GFM. Anda juga bisa ikutan join di live TikTok kita di TikTok Gemedia dan bisa simak juga ajang yang satu ini melalui web streaming kita di gfm-madiun.com. Terus merapat di Indo 15 GFM edisi ke-21 untuk pekan kali ini bersama saya Widya Liana didukung oleh produser dan music director Gunawan Wibisono.
1: Update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu

0: gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Madela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin, kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya, dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

93.8 GFM, selalu setia bersama, masih di unit 15 GFM dengan 15 lagu-lagu persada terbaik. Dan ini dia, posisi runner-up untuk pekan kali ini, ada Pamungkas dengan lagu terbarunya, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan, gitu ya. Lagu yang satu ini sudah 5 pekan bertahan di unit 15 GFM, dan kali ini naik posisinya. Dari peringkat 3 pekan lalu, kini ada di posisi runner-up. Akankah Pamungkas dengan lagu terbarunya, Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan, produksi Mas Pam Records ini bakal jadi jawara juga. Terus mak ya perkembangan 15 lagu-lagu persada terbaik setiap pekannya di Indonesia 15 GFM setiap hari Sabtu dari jam 6 petang hingga jam 8 malam hanya di 93.8 GFM atau bisa juga melalui

web streaming kita di gfm-madiun.com. Baik, kita lanjut lagi ke peringkat jawara, dan sebelumnya saya bakal hadirkan kilas balik lagu-lagu yang ada di peringkat 10 hingga di posisi runner-up untuk Indonesia 15 GFM edisi ke-21 pekan kali ini.

0: 93.8 GFM. Sebelum kita simak siapa menjadi jawara untuk pekan kali ini, saya bakal hadirkan kilas balik lagu-lagu yang ada di peringkat 10 hingga di posisi runner-up. Dan di Indonesia 15 GFM edisi ke-21 kali ini hanya ada satu lagu yang harus keluar, yaitu lagu kolaborasi dari Divki Khalif dan Prinsa Mandagi membawakan lagu lawasnya Fiera Tail. Seandainya produksi Musika Studios tidak mampu bertahan untuk pekan kali ini, yang sempat juga menjadi jawara di Indonesia 15 GFM. Peringkat ke-15 untuk pekan kali ini ada pendatang baru dari Parade Hujan dengan lagu terbaru mereka Cahaya, produksi Parade Hujan Management. Naik dari peringkat 15 ke nomor 14 ada Kini dan Nanti dengan lagu terbaru mereka Pelan-Pelan Sembuh, produksi Milestone. Mark Lesia dan Messi dengan Warnai Pelangi, original motion picture The Soundtrack of Pelangi di Mars, produksi Mahakarya Production, setelah 7 pekan. Nah, turun posisinya dari peringkat 10 ke peringkat 13. Naik dari nomor 14 ke nomor 12 untuk pekan kali ini ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, produksi It Gitaf Musik. Alisha Dira hadir dengan Setidaknya Aku Telah Mencoba, produksi Indo Semar Sakti. Lagu ini naik dari peringkat 12 ke peringkat 11. 10 besar untuk Indonesia 15 GFM edisi ke-21 untuk pekan kali ini diawali oleh lagu milik Fadel Nasir dengan Nikah Sempurna, produksi SMD Records. Di atasnya ada Chandra Satria dengan remake lagu lawasnya Sheila on Seven, yaitu Dan, produksi Chandra Satria Production. 9 pekan bertahan, lagu ini turun dari nomor 5 ke peringkat 9. Naik dari 11 ke nomor 8 setelah 2 pekan saja di Indohits 15 GFM, ada Keisha Lefronka dengan Aku Bukan Dia, produksi Universal Music Indonesia. Geisha hadir dengan lagu terbaru mereka Geram, produksi Musika Studios. Lagu ini setelah 3 pekan naik dari peringkat 8 ke peringkat 7. Naik dari 9 ke nomor 6 setelah 2 pekan saja ada Miti Zasya dengan Jujur Saja Arahnya Kemana, produksi Putih Records. Dan di atasnya turun dari posisi runner up ke peringkat 5 besar setelah 8 pekan ada Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah, produksi Pop Asia. Judika hadir dengan Sakit Tak Bertepi, produksi Dua Anak Deo. Setelah 4 pekan lagu ini naik dari 7 ke nomor 4. Naik dari nomor 4 ke peringkat 3 besar untuk pekan kali ini ada Bernadia dengan Rabun Jauh, produksi Juni Records. Naik dari peringkat 3 ke posisi runner-up setelah 5 pekan, Pamungkas hadir dengan lagu terbarunya Berapa Kali Kita Harus Saling Memaafkan, produksi Mas Pam. Ini dia jawara Indohits 15 GFM edisi ke 21 hari Sabtu 23 Mei 2026 pekan kali ini. Selamat untuk Ariel Noah dengan lagu soundtracknya Dilan ITB 1997, produksi Musika Studios, yaitu Dulu Kita Masih Remaja. 2 pekan menjadi jawara di Indonesia 15 GFM. Dan di edisi kali ini tetap menjadi jawara ya. Baik pendengar setia, akhirnya saya Widi Yuliana, produser dan music director Gunawan Ubisono, undur diri dari Indonesia 15 GFM untuk edisi ke-21 pekan kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung industri musik Indonesia dan cintai lagu-lagu Indonesia. Sampai jumpa pekan depan.
1: Top jawara minggu ini.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: jam 8 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan pula melihat masa depan dengan ketakutan. Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. Motivasi dari James Tarber. Persembahan dari Radio Gava Madiun. Selalu setia bersama.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Dan itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah.

diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah, soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh, gitu. Tapi kalau herbal soman, itu bagaimana soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

Listen to Gay FM Top 10, only on 93.8 Gay FM.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out. GFM.

Pendengar saya, you are still listening to the 10 Western Hits of the Week on GFM Top 10. And we got Chloe Stroll with Love in the Dark, taken from the album Bloom in the Break, which is released on in February 2026. Pendengar saya, Chloe Stroll is a singer from Montreal, Quebec, Canada. And she just released her newest album, Bloom in the Break, and featuring the single Love in the Dark. Pendengar sia, lagu terbaru dari Chloe Stroll ini menjadi rilisan lanjutan setelah beberapa track yang dulu lebih dulu dihadirkan kepada publik ya, yaitu seperti You Are Okay, kemudian I Stood My Ground dan Home gitu. Love in the Dark ini memang sangat spesial untuk Chloe Stroll, pendengar setia, karena lagu ini adalah lagu favorit di album terbarunya, yaitu Love, Bloom in the

Weekend Rock. Bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351 465 277 atau WhatsApp 0899 938 93.

0: Please enjoy the 10 Western Hits of the Week on 93.8 Gay FM.
1: Satu lagi program terbaru dari GFM yang bisa membawa kita ke masa muda sebagai

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool. Check it out.
0: Pendengar setia pasti kenal kan sama Kusplus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
2: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kusplus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok Game Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kusplus selama 2 jam penuh hanya di Kusplus Show GFM Madiun.

Weekend Rock, bisa request lagu-lagu rock via telepon 0351-465-277 atau WhatsApp 0899-938-93.

0: jam 9 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: karena Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun
1: yang saja. Khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
0: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
6: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran kumbian ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki Mbah.
1: Alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah, menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
1: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Hai warga Kediri dan Jawa Timur, kabar gembira buat rencana perjalanan. Mulai 8 Maret 2026, penerbangan hari Minggu resmi ditambahkan di Bandara Internasional Doho Kediri. Sekarang perjalanan Jakarta-Kediri jadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Doho Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta-Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman dua con sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda. Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.com.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba pagi-pagi saya mau mandi kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 gantungkan, saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Enggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
1: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
2: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
0: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit gulai pada tanaman jagung, dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
1: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
3: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sakit.

dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
3: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama, pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua, pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

menjadi makin dekat dan makin fleksibel. Bandara Internasional Do Kediri melayani penerbangan langsung Jakarta Kediri pulang pergi bersama Super Airjet. Penerbangan tersedia setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kini ada tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, maunya tok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10. Setiap Sabtu malam minggu, mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: Jaring Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan label yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
1: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI.
0: Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kanimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: karena Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
1: merasa segar begitu ke badan.
0: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Gulanya sudah mencapai 600 lebih, akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu. Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
5: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol, Bu?
6: 15 botol. Yang saya alami, badan saya lebih fit, kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, kemudian payudara saya sekarang sudah benjolannya sudah hilang.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
1: merasa segar begitu ke badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Stroke, dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama, langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah sehat sekali.
6: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus untuk namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
7: Sudah tidak pucat lagi ya?
6: Sudah tidak pucat lagi.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

Isoman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Soman ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kondisi terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Somen, ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya, saya coba dulu Somen. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi dan saya rasa sudah enak, iya. Kondisi tubuh saya baik sekarang.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio, kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang, Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian, satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang, Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Soman 2 Konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 Konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 Konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: jam 12 malam di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar bagi tubuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: 11 tahun yang lalu, saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya, sampai sekarang. Kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Somen, saya taruh Somen di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
7: Oh gitu.
6: Iya, itu sampai saja saya cepat sekali gitu.
8: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan 2 botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
0: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
0: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
0: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

tambahan hari Minggu. Berangkat dari Jakarta pukul 10.20 pagi dan tiba di Kediri pukul 12.30 siang. Nah, cocok untuk perjalanan kerja, kuliah, liburan, hingga pulang kampung. Cepat, nyaman, dan dengan harga yang sangat terjangkau. Tiket dapat dibeli melalui website superairjet.com, aplikasi Bukebin, atau platform perjalanan online lainnya. Karena sekarang, Kediri lebih dekat bersama Super Airjet.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, kena diabetes kurang lebih sudah 3 tahun. Itu kejantanannya sulit. Setelah saya minum Somen, kejantanan saya kembali seperti orang umur 35. Saya coba, pagi-pagi saya mau anju kok tegang. Saya tidak habis pikir. Lah, paling gampang saya cari HP saya 2 tahan. Dongen saya jalan antara kamar mandi sampai kamar PP 4 kali. Nggak jatuh HP saya. Saya baru takjub ini Somen bukan sembarangan.
7: Somen 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

0: kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki, Mbah.
1: Wah, ngono ta, pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji, cukup aku rego sing ngerti.
1: Ngono ta, Lik, arepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun saja. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, terus namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini. Soman
1: rasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya tuh sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman di tetes. Dalam sekejap langsung kelihatan sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja heran cepat sekali gitu.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
0: Tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Apoteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan gimana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Della, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah, ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal, mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit, pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman, itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman, selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus, begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu ke badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: 11 tahun yang lalu saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya, terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau pakai Soman.
7: Soman 2 konsentrat adalah inovasi terbaru dalam industri herbal dengan formula konsentrat yang berarti lebih pekat dari jamu tetes lainnya. Lebih berkhasiat karena setiap tetesnya mengandung lebih banyak senyawa aktif yang mudah diserap oleh tubuh. Lebih hemat, satu botol Soman 2 konsentrat setara dengan dua botol Soman 1. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.